0: Biak menyelenggarakan pelayanan pembuatan izin paspor di Kabupaten Nabire selama 2 hari. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
1: Pelayanan izin paspor yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mokrotal, mengatakan pelayanan izin paspor ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan izin paspor hanya melayani 2 jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
2: Untuk pelayanan izin paspor ini kita hanya melayani 2 jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
1: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan izin paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
3: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
1: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan izin paspor di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Krito Surong Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut

0: Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada, pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, kita bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat. Ya, di hari Jumat ya, 8 Mei 2026. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 8 Anda dapat mengikuti dialog bincang pagi di top Piala Dunia 2026 dengan topik menuju Piala Dunia 2026. Akan menghadirkan narasumber Jackson Marien, Abdul Rahman dan Alberto J. Putuhena nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, sekali lagi dengan topik menuju Piala Dunia 2026. Kita bersama di Halo RRI saat ini.

silakan untuk Anda pendengar, kami memberikan ruang publik untuk Anda berinteraktif ya, menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda tentang layanan publik di wilayah Anda atau yang Anda temui atau yang Anda rasakan, dan menurut Anda ini harus menjadi perhatian kita bersama. Silakan boleh Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Atau Anda juga bisa mengirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.

Ya, pendengar di kebersamaan, halo RRI, silakan untuk Anda yang mau bergabung ya, mungkin Anda ingin menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat tinggal Anda. Silakan bisa menyampaikan melalui line telepon 0822-5163-4612 atau bisa mengirimkan pesan chat Anda ya di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Anda dapat menyampaikan ya mungkin terkait dengan layanan publik dari segi ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, ataupun pendidikan. Boleh silahkan disampaikan. Dan nah, tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait apa yang Anda sampaikan melalui program Halo RRI bersama

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, pukul 7:58 menit waktu Indonesia Timur saat ini kami akhir kebersamaan di Halo RRI untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya kita akan jelang pukul 8 kita ikuti bersama di Deep Talk Piala Dunia 2026 dengan topik menuju Piala Dunia 2026 menghadirkan narasumber Jackson Marien, Abdul Rahman dan Alberto C. Putuhena. Dan nanti Anda akan dipandu host Tri Rian. Sekali lagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan topik menuju Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama Deep Talk Piala Dunia 2026 dengan topik menuju Piala Dunia 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Biak hadirkan Deep Talk Piala Dunia 2026. Obrolan mendalam seputar Piala Dunia 2026 langsung dari studio RRI Net Biak.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di kanal frekuensi 96,1 MHz, dan juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Selamat pagi untuk Anda, salam olahraga ya. Kali ini di hari yang spesial ya, hari ini hari Jumat ya, di tanggal 8 Mei 2026. Wah, keburu aja nih pengen Juni cepat ya. Kira-kira di Juni ini ada apa? Tentunya kita tahu bahwa di Juni ini akan ada event besar ya yang akan diselenggarakan di seluruh dunia ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah FIFA World Cup 2026 ya. Dan di pagi hari ini kita ada di program Deep Talk ya, bersama dengan saya Tridan yang akan membantu diskusi bersama yang kita akan membahas mendalam ini kurang lebih selama 40 menit ya, terkait dengan tema hangat ini yang tentunya saja dinantikan oleh semuanya di miliaran pasang mata di dunia saat ini, yaitu menuju Piala Dunia 2026. Dan LPP RRI secara resmi ini menghadirkan program siaran nasional Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bentuk partisipasi dalam menyambut Piala Dunia 2026. Dan program ini akan berlangsung dari 15 April yang lalu hingga nanti ke Juni 2026. Nah, pendengar ya, kita tahu bahwa kurang lebih dalam jangka waktu 35 hari ke depan ini pesta sepak bola terbesar di planet ini akan segera bergulir di edisi ke-23 Piala Dunia. Kali ini mencetak sejarah baru ya, untuk pertama kalinya turnamen ini diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya, serta diikuti 48 tim ya dari total 104 pertandingan. Dan pagi ini pendengar dan pemirsa, kita sudah kedatangan ketiga narasumber yang luar biasa. Mereka ini pernah berkecimpung juga dalam penyelenggaraan event bola di Kabupaten Biak Numfor dan tergabung dalam pihak All-Star. Kita akan mendengarkan seperti apa perspektif mereka terkait dengan Piala Dunia 2026 ini. Dan saya sapa saja langsung, di sebelah saya ini sudah hadir ada Bung Jackson ya, Jackson Marin. Selamat pagi Bung.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabar Bung?
2: Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sehat.
1: Sehat, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Baik, di sebelah Bung Jackson ada juga Bung Abdul Rahman. Selamat pagi Bung Abdul.
3: Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI di Biak Numfor. Alhamdulillah pada pagi ini kami diundang oleh RRI untuk membahas Piala Dunia 11 Juni 2026. Betul. Terima kasih.
1: Terima kasih Bung Abdul, apa kabar? Gimana Bung Abdul? Oh, baik. Saya ada Bung Jackson juga di ujung sebelah sana juga ya. Baik, terima kasih. Bung Jackson apa kabar Bung Jackson? Oh ya, Bung Alberto, sorry. Aduh. Salah fokus saya ini ya. Kostumnya juga beda nih ya. Jersinya beda. Oke, okay, Bung Alberto apa kabar?
4: Baik, kabar baik pendengar dan pemirsa RRI. Dalam keadaan sehat, terima kasih kami sudah diundang. Maju.
1: Baik, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Baik ya. Nah, pendengar, ini ketiga narasumber yang luar biasa. Ini kita akan deep talk sedikit ya terkait dengan menuju Piala Dunia 2026. Dan juga Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar di YouTube dan juga Facebook RRI Biak, di mana tayangan ini akan live secara langsung. Dan juga Anda bisa ketik ya di situ kira-kira jagoan mana nih yang akan Anda dukung di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, Piala Dunia 2026 ini beda, ada 48 tim yang nanti akan tergabung dan juga akan bertanding seperti itu. Nah, kira-kira saya ke Bung Jackson dulu. Bung Jackson, menurut pandangan dari Bung Jackson sendiri terkait dengan Piala Dunia 2026 ini seperti apa, dan juga melihat juga ada 48 tim yang bertanding di saat ini juga nanti, apakah kualitas pertandingan ini akan tetap terjaga atau justru dibilang ini menggemuk ini, karena dari sebelumnya tidak seperti ini ya jumlahnya ya, tapi kali ini lumayan nih 48 tim. Mungkin menurut Bung Jackson sendiri nih, pandangan dari Bung Jackson seperti apa sebelum yang pernah menyelenggara sepak bola di Biak seperti itu.
2: Terima kasih Bung Ryan. saya melihat pesta akbar sejagat ini, Piala Dunia dengan format yang baru. Kita tahu tahun 2022 edisi ke-22 Piala Dunia dan edisi ke-23 tahun 2026 ini berbeda sekali, karena kontestan yang mengikuti pesta Piala Dunia ini sudah lebih dari 32 ini. Sekarang ada tambahan 16 negara lagi tim nasional, jadi 48. Ini yang cukup besar, dan ini dalam sejarah sepak bola dunia baru kali pertama diadakan. Dan ini diadakan di 3 negara, di Amerika Utara, juga Amerika Tengah. Amerika, Meksiko, dan Kanada, ini negara yang ada di Amerika Tengah dan Amerika Utara, masuk dalam zona CONCACAF. Nah, ini munculnya negara-negara baru seperti Curacao, ada juga dari Uzbekistan, ada beberapa negara, Haiti. Ini kan muncul sebagai negara-negara dengan sepak bola dunia ketiga lah menurut saya begitu, ada debut baru begitu. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara dalam sepak bola yang kita tidak begitu terkenal lah, tidak kita unggulkan dalam kancah sepak bola dunia. Kita tahu bahwa Eropa begitu mendominasi kekuatan sepak bola dunia, benua biru. Tapi dengan muncul zona baru, ada keterwakilan dari negara-negara berkembang, negara-negara kecil yang sesungguhnya kita tidak kenal mereka begitu. Seperti ada zona Oceania dan CONCACAF. Ada New Zealand sebagai bagian dari negara-negara Oceania, ada Panama, ada Haiti, ada Curacao, ini bagian dari negara zona CONCACAF. Ada juga perwakilan dari Afrika, ada dari Asia, Eropa. Ini hal yang luar biasa begitu. FIFA juga memberikan kesempatan bagi negara-negara kecil untuk bisa berpartisipasi. Ini dikenal sebagai sepak bola yang inklusif begitu. Artinya ada kebersamaan, ada kesetaraan, bahwa negara-negara kecil ini juga punya hak yang sama untuk tampil di fase grup penyisihan. Ada kemungkinan besar tim ini bisa memberikan kejutan pada fase perempat final, bahkan sampai di semifinal. Itu yang kita harapkan, bahwa keterwakilan kita di Asia ini juga cukup besar dengan munculnya negara-negara di Pasifik ini. Nah, kita tahu seperti di Haiti, di Panama, ini negara kecil yang tidak terkenal sepak bolanya, tapi luar biasa mereka bisa tampil di ajang piala yang sangat bergengsi ini. Nah, format ini di tahun 2026 ini dengan 48 ini memberikan akses bagi negara-negara kecil. Kita harapkan ke depan, dan kita semua berdoa hampir Indonesia lolos juga Piala Dunia. Tapi ya tidak kesampaian. Mungkin belum, mungkin 4 tahun lagi. Itu harapan kita. Ya, kita harus optimis bahwa Indonesia pasti menjadi. Ya. Dengan 3 negara ini, ya mereka lolos Amerika, Meksiko, Kanada itu karena tempat pelaksanaan pesta Piala Dunia, ya mereka lolos secara langsung. Itu pendapat saya. Terima kasih.
1: Baik. Bung Ryan. Baik, terima kasih Bung Jackson. Saya ke Bung Rahmat dulu. Kalau Bung Rahmat, menurut pandangan dari Bung Rahmat sendiri seperti apa melihat Piala Dunia 2026 ini seperti apa, dan juga sebagai yang pernah menyelenggarakan juga ya di biaya khususnya di tergabung di All Star seperti itu, dan pernah menyelenggarakan bola sepak pertandingan sepak bola di biaya Nufor ini sendiri ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih Bung Rian. Sungguh sangat disayangkan ya, Indonesia tidak tergabung dalam grup.
4: Harusnya ketemu Spanyol.
3: Iya, Piala Dunia 2026 hampir saja. Karena sebenarnya peluangnya, karena dari 32 tim menjadi 48 peserta, harusnya kemarin peluang, tapi sungguh sangat disayangkan seperti Bung Jack tadi bilang, ya mungkin 4 tahun yang akan datang. Jadi memang sungguh sangat menarik Piala Dunia kali ini, karena dilaksanakan oleh 3 negara, barangkali ini yang pertama dalam sejarah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, itu, dan ketiga negara juga ini diberikan penghargaan sesuai dengan warna kebesarannya. Nah, itu Amerika Serikat juga dikasih warna biru, Meksiko hijau, dan Kanada merah. Nah, ini juga di Amerika Serikat nanti akan dilaksanakan 11 pertandingan, di Meksiko 3 pertandingan, dan di Kanada 2 pertandingan, dan final di New York Stadion yang berkapasitas 82.500, iya. Dan saya dengar dari beberapa media bahwa sampai saat ini permintaan sudah mencapai 500 juta penonton yang akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia di bulan Juni yang akan datang. Demikian, sebentar.
1: Baik, terima kasih Bung Rahman. Kalau dari Bung Alberto sendiri ini, bagaimana Bung Alberto melihat menuju Piala Dunia 2026 yang sesaat lagi ini tanggal 11 Juni 2026 ini akan diselenggarakan? Pendapat dari Bung Alberto seperti apa?
4: Baik, Bung Rian, terima kasih untuk pendengaran pemirsa RRI. Format 48 tim ini sebenarnya kalau mau dibilang kualitasnya menurun kan sebenarnya tidak juga, karena babak kualifikasi sangat ketat sekali kan, sampai harus lolos itu kan ketat sekali. Malah Asia baru sejarah tahun ini kan sampai round 6. Kita kemudian kalau format 48 tim, kalau saya sebagai biasa penyelenggara event pertandingan di Biak, itu kan membuka ruang untuk peringkat 3. Jadi kan selama ini kan kita hanya mengenal juara grup runner up. Nah, tetapi di sini nih dia malah mendukung tim-tim besar yang biasanya tergelincir di penyisian grup. Kayak Jerman itu kan tim-tim spesialis turnamen. Ada bahasa kan bilang, jangan sampai Jerman lolos putaran kedua. Artinya gitu. Kalau mau dikasih disingkirkan harus disingkirkan harus dari penyisihan. Tetapi dengan ada formatnya, ada peringkat 3 terbaik, ini kan berbahaya sekali. Bisa 3, bisa apa yang sering apa namanya? Sering terjadi itu kan ada kejutan, kejutan ada raksasa yang tumbang di putaran penyisihan dengan ada peringkat 3 ini. Kayaknya tidak ada itu, tidak ada raksasa yang akan tumbang di putaran awal. Jadi format 48 ini format yang paling bagus karena ada 3 peringkat 3 terbaik. Jadi memang kualitas tahun ini ya memang luar biasa. Baik. Tetap terjaga.
1: Baik. Bung Eto, kalau menurut pandangan Bung Eto sendiri, nanti saya juga ke Bung Rahman dan juga Bung Jackson juga. Seperti apa sih ini melihat persiapan-persiapan dari para tim-tim ini nanti? Dan juga apa hal-hal yang menarik menurut pandangan dari Bung Eto sendiri untuk persiapan menuju Piala Dunia dari ke-48 tim ini?
4: Baik Bung Rian, terima kasih. Kemudian yang kalau mau melihat persiapan tim, sebenarnya tim-tim besar itu sudah jauh-jauh hari. Yang pusing itu sebenarnya tim-tim yang masih lolos ke Liga Champion, yang pemainnya masih lolos di final Liga Champion besok. Karena ada beberapa kemungkinan bisa saja pemain cedera. Kemarin di Spanyol waktu Lamine Yamal itu kan sempat hamstring. Itu kan dikhawatirkan oleh Federasi Spanyol. Nah, kemudian yang lolos sekarang ini kan PSG dan final PSG sama Arsenal. Sedangkan di Arsenal itu kan menumpuk pemain Inggris banyak di situ. Kemudian di PSG juga itu ada banyak sekali pemain Prancis, pemain-pemain terbaik di situ. Itu yang dikhawatirkan oleh tim-tim yang unggulan ketika klubnya lolos ke fase final Liga Champion atau yang lagi berjuang di fase-fase liga terakhir. Kira-kira seperti begitu.
1: Baik. Kalau dari Bung Rahman seperti apa pandangannya Bung Rahman?
3: Menjelang diputarannya Piala Dunia ini pasti semua tim-tim di semua negara mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Iya. Tentu apa yang disampaikan tadi Bung Etop memang kekhawatiran ada di sana yang masih berlaga di Liga Champions. Karena sudah pasti di situ andalan-andalan negara ada di sana. Andalannya Inggris sudah pasti seperti Bung Rian punya andalan ini, toh. Tim favorit saya ya pasti aman lah, karena sedikit yang berlaga di Liga Champions, toh. Saya Argentina, gitu. Ya, jadi beberapa tim-tim unggulan memang ada di sana. Ya, termasuk yang berlaga di Liga Champion ini.
1: Oke, kalau dari Bung Jackson sendiri, Bu.
2: Saya karena tampil hari ini dengan jersey Jerman, pasti saya pendukung Jerman dan dari dulu jadi pendukungnya Bayern Munchen.
1: Bayern Munchen, oke. Okay. Nah,
2: jadi saya pikir untuk Piala Dunia ini ya kita semua kenal bahwa Jerman itu tim

0: Sampai ke baik.
1: Oke saja.
0: Udah lewat ya. Baik, terima kasih. Kalau itu tadi kalau kita bicara menyangkut secara global ya, skala dunia seperti itu. Nah, tapi tentu juga kita di Kabupaten Biak Numfor juga ini punya mimpi juga yang sama, termasuk juga mimpi kita untuk Indonesia bisa menuju juga ke sana. Nah, sebagai pernah mengelola ya pertandingan sepak bola juga termasuk dalam Biak All Star seperti itu, bagaimana nih kakak-kakak atau bung-bung semua ini melihat ajang sebesar ini nih mampu untuk memotivasi kita punya anak-anak muda khususnya supaya punya, kita punya satu visi yang sama, mimpi yang sama untuk bisa go global seperti itu. Mungkin saya ke Bung Jackson.
2: Baik, kasih Bung Ryan. Saya melihat bahwa sepak bola di Tanah Papua dan di Indonesia itu banyak sekali anak-anak Papua, tapi juga dari anak-anak yang di Biak ini sepak bolanya sebenarnya sudah cukup baik. Namun kita lihat di pembinaan, mungkin dari persoalan fasilitas yang ada. Kami yakin bahwa teman-teman semua yang berkecimpung di sepak bola Biak dengan membentuk sekolah sepak bola, ada turnamen-turnamen yang teman-teman bisa laksanakan. Kita punya harapan besar bahwa nanti akan muncul pemain-pemain hebat di Tanah Papua dan Indonesia untuk bisa bermain di Asia dan bisa menjadi bagian di Piala Dunia. Ini optimis kita, begitu. Kita optimis bahwa suatu waktu kita bisa tampil. Bagaimana bisa negara-negara kecil di zona CONCACAF yang ada di Oceania, ada di CAF ya, CAF ini di Afrika, mereka bisa tampil begitu, Pantai Gading, dari Maroko, Aljazair, mereka bisa main di Piala Dunia. Tapi kita dari Indonesia kenapa belum kesampaian juga? Tapi kita yakin bahwa satu waktu kita akan menjadi bagian juga di Piala Dunia, walaupun ada raksasa sepak bola Asia yang terkenal itu, ada Korsel, ada Jepang, ada Irak, ada Iran, ada Arab Saudi ini. Selalu mendominasi kekuatan di Asia dengan munculnya juga Australia yang beberapa tahun ini kembali jadi bagian dari zona Asia. Itu optimis kita bahwa kita akan sampai ke sana.
0: Baik, terima kasih. Kalau dari Bung Rahman seperti apa, Bang?
1: Terima kasih, Bung Rian. Harapan besar saya di Biak ini dari PSBS atau pemerintah setempat selalu melakukan kegiatan atau turnamen-turnamen atau kompetisi-kompetisi yang rutin setiap tahun, kompetisi usia dini itu yang paling utama, karena kita sangat tahu bahwa kita punya anak-anak di Biak ini sangat potensi untuk menjadi pemain bola. Saya ini Pak dari Makassar, waktu masih di kampung di Sulawesi Selatan sana tahun 80-an. Saya sudah mendengar kabar bahwa di Tanah Papua itu adalah gudangnya para pemain. Nah, kami harapan besar kami kalau ini dibina dari awal, diberikan kesempatan-kesempatan itu, insya Allah pasti ke depan akan muncul pemain-pemain yang level dunia dan bisa berlaga di Piala Dunia. Barangkali demikian,
0: Bung. Oke. Kalau dari Bung itu seperti apa, Bung?
3: Kalau dari saya sih sebenarnya, kemarin kan waktu kita kongres ASPROF, ASPROF sana kebetulan saya mewakili Biak, saya sama dari pihak PSB 1, sekretarisnya waktu itu, kita di Biak ini sebenarnya bukan ini, kita SSB saja tidak terdaftar. Jadi kita tuh sebenarnya maladministrasi sebenarnya di Biak. Jadi waktu kita sampai di sana, senakan ASKAP kita saja belum dilantik sampai sekarang. Jadi itu agak susah untuk mau ke jenjang yang lebih tinggi, jadi kita memang dibunuh secara administrasi. Secara administrasi itu kita sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita melihat rekam jejak pemain, mau ini senakan kita, saya tidak terdaftar. Ada aplikasi namanya kalau kita sikap kah, SSI, itu untuk mendaftarkan SSB, SSB Biak. Yang sayangkan itu karena pernah ada SSB ke Makassar, kalau tidak salah ya Pak Yerang, ditolak di sana karena ASKAP belum terbentuk. Kemudian kita belum, SSB-nya belum terdaftar di PSSI. Itu saja mungkin kalau dari saya.
0: Baik, berarti ini penting ya untuk bagaimana giat-giat bersama untuk tidak hanya memajukan seperti itu ya, untuk bisa menuju ke global sendiri. Baik, kalau menurut pandangan dari kakak-kakak bung-bung semua ini ya, ini kalau kita balik lagi ke Piala Dunia ini, tentunya kompetisi ini sangat kompetitif seperti itu ya, dan adakah perubahan-perubahan yang dilihat oleh tim-tim di Piala Dunia sendiri dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Menurut pandangan dari Bung Jackson ini seperti apa?
2: Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dengan format yang baru ini,

0: muncul negara-negara baru dalam kontestasi Piala Dunia. Kita lihat ya sepak bola tadi yang saya sampaikan bahwa saya mau bilang sepak bola dunia ketiga begitu yang muncul sebagai tim debutan. Nah, kalau kita mau bilang terkenal di liga domestik tidak juga karena mereka bahkan hampir tidak pernah tampil di Piala Champion yang kita kenal bahwa itu di Indonesia didominasi sama tim-tim terkuat di zona Eropa, UEFA ya. Itu yang kita lihat saat ini. Tapi dengan sepak bola yang inklusif yang tadi saya sampaikan itu memberikan kesetaraan, memberikan kebersamaan, memberikan kesempatan bagi tim-tim kecil yang memang tidak terkenal bisa muncul di Piala Dunia. Itu hal baru yang luar biasa menurut saya dalam sejarah sepak bola dunia begitu. Bahwa kesempatan itu datang. Dan ini memberikan kesempatan dan juga memberikan saya mau bilang apa ya, kondisi baru begitu bagi sepak bola dunia bahwa kita yang negara-negara berkembang ini punya kesempatan juga untuk tampil di Piala Dunia. Kita tidak merasa, kami ini tidak mampu untuk tampil secara internasional bahwa kita punya tim. Ternyata negara yang kita tidak unggulkan itu satu hal yang saya tidak habis pikir itu. Seperti Uzbek, Suriname, ini negara-negara yang terbilang sepak bola dunia ketiga itu, tapi mereka bisa tampil itu. Jadi mudah-mudahan kita juga jadi bagian di pesta akbar ini gitu, Bung Ryan.
1: Baik, terima kasih. Lalu Bung Rahmat seperti apa, Bung?
2: Baik, Bung Rian. Terkait dengan kesiapan tim, kesiapan negara, tentunya saya sangat mengandalkan Argentina, Pak, untuk merebut yang keempat bintang yang keempat kalinya ya.
0: Biar bertahan ya.
2: Sesuai dengan ini, Pak. Okay. Saya pakai bintang dua ini, Pak, karena berharap langsung tiba-tiba bintang empat, gitu, Pak. Kenapa ini masih bermaterikan dengan pemain-pemain lama yang berlaga di 2022 hampir keseluruhan ditambah dengan beberapa pemain dah. Itu pasti yang dalam. Dan harapan saya memang karena saya juga memfavoritkan Spanyol ya. Ya harapan kami, harapan saya Argentina ketemu Spanyol di final. Iya. Dan Argentina pemenangnya.
1: Baik, siap. Oke. Okay. Kalau dari Bung Eto bagaimana Bung Eto?
3: Kalau dari saya sih Bung Rian, format 48 tim ini kan sampai nanti di fase juara itu kita yang sampai orang juara itu dia sudah tim yang juara, dia akan main sampai 8 kali. Ini beda dengan sebelumnya. Sebelumnya sampai ada tim yang tembus sampai ke partai final, dia harus melewati 7 game. Kalau di format 48 tim dia harus 8 game. Berarti 1 game lebih banyak. Jadi itu kan kemungkinan besar nanti top skor mungkin berubah nilai ini, kemudian top skor sepanjang masa mungkin juga akan berubah. Terus menyangkut prediksi juara, kalau prediksi juara biasanya itu kan ada pola, Piala Dunia ada pola kayak back to back. Back to back itu kan tahun 34 38 Italia, itu back to back. Kemudian 74 78 Brasil. Ya yang tadi Pak Haji Abdurrahman, Pak Abdurrahman mungkin harapkan itu ya Argentina bisa back to back kalau pakai pola back to back. Tetapi kalau pakai pola Spanyol, itu kan biasanya dia Euro dulu. Nah, 2008 kan dia Euro dulu. 2010 menang Piala Dunia, kemudian dia kembali. Nah, ini. Kemarin kan barusan habis. Kalau itu kalau pakai pola itu. Kalau pakai pola itu. Tapi biasanya itu kan begini, kalau format baru kayak 2010 dengan tempat baru, biasanya ada juara baru. Nah, itu saya berharap itu mungkin Belanda di situ. Karena kan iya kan. Iya, bisa jadi Belanda di situ. Kan gitu. Jadi kalau secara pola. Nah, kemudian kalau dari market, ya market value pemain kan kita semua tahu Inggris yang paling tinggi. Inggris punya market value yang paling tinggi. Itu karena yang bedanya dia sama Prancis dengan Spanyol itu karena dia market value-nya merata. Kemennya merata. Kalau Spanyol sama Prancis itu Lamine Yamal sudah 200 jutaan itu. Jadi beberapa pemain mendominasi. Kalau Inggris itu merata sekali dan mereka lagi Arsenal lagi di biasanya itu yang juara itu diikuti oleh prestasi klub. Nah, kita tahu sementara yang lagi di final kan PSG sama ini Arsenal. Kira-kira begitu.
2: Prancis.
1: Baik. Terima kasih. Kalau menurut pandangan dari Bung Eto sendiri nih ya, kira-kira pemain-pemain apa saja sih yang mungkin dari Bung Eto andalkan seperti itu?
3: Kalau secara tim, kalau Spanyol sih ya pasti Lamine Yamal. Tetapi yang paling berbahaya sekarang ini malah Prancis. Prancis itu punya trio paling mematikan di depan. itu ada Osman Dembele, Due, itu pemain-pemain yang lagi memang lagi sementara Olise itu lagi naik daun. Mereka lagi dalam posisi on fire kalau secara penyerang ya, secara penyerang. Kalau saya melihat Argentina ini kan masih pemain yang sama. Dia masih pola yang sama, kemudian ya jumlah pemain rata-rata skuadnya 80% kuat lama. Itu kemungkinan besar sering terbaca, biasanya begitu. Sering terbaca. Ada pola yang biasanya pola di pembukaan itu selalu juara bertahan rubuh, gitu kan. Ya. Itu pola-pola itu biasa selalu di pertandingan pembukaan paling banyak sekali. Baru tahun kemarin saya terpatahkan oleh Prancis. Ya. Terpatahkan oleh Prancis. Kemudian menyangkut Jerman. Kalau Jerman sih, kalau saya lihat ini masih skuad muda. Mereka baru membangun. Bayangkan waktu mereka juara 2014 itu mereka bangun skuad dari 2004. 10 tahun mereka bangun skuad itu. Kalau untuk tahun ini Jerman masih muda sekali. Malah mereka punya pemain senior seperti Muller itu kan sudah tidak main. Mereka sudah keluar. Jadi Jerman lagi proses membangun. Kalau saya untuk tahun ini mungkin tidak. 2030 mungkin dia siap matang. Lebih matang.
0: Saya yakin ya, sekali ya. Jerman akan menang.
3: Kalau Belanda ini biasa kan dibiarkan banyak fans Belanda. Kalau saya itu agak susah karena pemainnya yang ini dia sudah hilang generasi emas. 74 78 dia runner up. Itu padahal total football lagi Johan Cruyff. Itu dia memang generasi emasnya waktu itu. Tetapi tidak juara juga. Kemudian 2010 itu generasi emasnya ada Arjen Robben, Van Persie, yeah, Schneider, itu generasi emas juga. Kemudian bentrokan sama generasi emas Spanyol. Nah, jadi Spanyol yang juara, dia tidak juara juga. 2014 masih sama generasi emas Belanda. Tetapi cuma sampai di semifinal. Setelah itu Belanda hancur-hancuran. Sampai sekarang ini belum pernah kita lihat ada pemain. Contoh saja Memphis Depay sudah main di Liga Brasil saja masih dipanggil timnas. Sedangkan Neymar yang pulang ke Brasil tidak dipanggil timnas Brasil. Nah, itu kan beda. Berarti kan Belanda lagi tidak baik-baik ini, lagi tidak baik-baik saja ya kan. Gelandang andalannya Xavi Simon saja di Spurs.
2: Iya.
3: Kan di Spurs kan Spurs sekarang malah terancam degradasi. Belanda lagi tidak baik-baik ya.
1: Siap. Belanda lagi tidak baik-baik ya. Baik. Kalau dari Bung Rahman sendiri bagaimana pandangannya, Bu?
2: Kalau kita mengelompokkan para pemain-pemain timnas tadi itu, saya lebih ini ke Spanyol karena ada tiga nama di sana yang sangat menonjol. Yamal, Willem dengan Pedri pemain di tengah. Terus nanti Prancis disusul sama dengan Bung Eto tadi dengan beberapa pemain-pemain yang menonjol di sana. Pasti ini akan menjadi hiburan yang sangat luar biasa nanti di pertandingan Piala Dunia.
1: Baik, kalau dari Bung Jackson bagaimana? Ya,
0: tadi kita mendengar ulasan dari Bung Berto, memang sepak bola ini luar biasa begitu. Akan muncul tim-tim hebat, tapi juga pemain-pemain baru yang akan tampil di sana. Tapi saya mau bilang bahwa Jerman itu tim yang spesialis turnamen begitu. Nah, selalu hadir di setiap turnamen. Dia hampir tidak pernah begitu. Tidak pernah jadi bagian dalam turnamen, selalu tampil begitu. Tidak seperti Italia yang ternyata di edisi ke-23 ini tidak tampil lagi. Termasuk Rusia karena administrasi dan sanksi itu Rusia, Kongo, ya kan mereka tidak jadi bagian dalam Piala Dunia edisi ke-23 ini. Nah, saya yakin bahwa Jerman itu punya peluang besar untuk tampil terengginas di partai final. Tapi kita jangan lupa bahwa ada kekuatan sepak bola dari Amerika Selatan, dari Amerika Latin. Ada Argentina, ada Brasil. Ini luar biasa Brasil. Kita semua tahu bahwa Brasil tampil begitu luar biasa. Dan hari ini bintang 5 kita tahu semua. Dong. Jadi ya, sepak bola ini kan susah untuk diprediksi. Bahkan tampil tim kecil bahkan bisa mengalahkan tim besar. Nah, itu sepak bola. Karena sepak bola ini kan bolanya bundar. Tuh. Kalau lonjong itu rugby. Itu tidak, ini menurut saya begitu, Bung.
1: Baik. Baik, terima kasih Bung Jackson dan juga semuanya. Baik, kalau saya minta pendapat nih ya, mungkin prediksi juga ya. Kalau di tahun ini kira-kira siapa nih tim yang nantinya akan mengangkat piala? Seperti itu, dari menurut pandangan dari ketiga saya ke Bung Jackson dulu. Dan juga alasannya seperti apa?
0: Iya, saya tidak bisa prediksi langsung satu begitu, tapi saya bicara yang top 3 begitu. Jadi kalau saya ya Jerman, Spanyol, Prancis. Itu menurut saya bahwa ini tim dengan bertabur bintang dan sepak bola Eropa yang begitu terkenal itu. Jadi saya punya prediksi itu tidak bisa satu, tapi saya prediksi bahwa akan muncul tiga kekuatan di benua biru ini di partai final.
1: Hai, gitu. Tiga langsung ya. Tiga.
0: Karena saya lihat Humberto Spanyol, Spanyol punya pemain muda begitu, yang ada di Barcelona, ada di Real Madrid, itu akademinya luar biasa begitu. Sekarang kita tampil di Liga Spanyol, ya kita lihat hebat sekali gitu. Tapi ya, lain punya peluang yang sama gitu.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Bung Rahman, silakan.
2: Tadi Bung Jack menyebut tiga negara, saya tambah satu. Berlaga di semifinal, Spanyol, Argentina, Perancis dengan Inggris. Jerman saya tidak kasih masuk. Terus harapan kami dalam Piala Dunia ini, karena sampai saat sekarang Iran belum ada yang mengatakan akan mengundurkan diri. Sementara dari informasi dari Presiden FIFA bahwa tidak mengundurkan diri. Kita berharap tetap ikut dalam turnamen ini tanpa harapan ada intervensi politik dan situasi. Iya. Terima kasih.
1: Baik, kalau dari Bung Eto bagaimana, Bu?
3: Kalau dari saya sih, yang tadi sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan, saya pakai 4 prediksi berdasarkan pola ya, berdasarkan pola. Kalau kita back to back, pasti Argentina. Back to back pasti Argentina. Kalau secara sejarah Brasil, karena tahun 94 kan dia juara di Amerika. Ya kan? Secara. Kemudian yang pola Spanyol tadi yang saya udah bilang, menang Euro dulu baru bisa menang Piala Dunia. Ya. Ya. Kemudian yang keempat itu malah saya jagokan Belanda. Karena biasanya tempat baru juara baru. Nah, itu saya berharap begitu. Oh, okay. Jadi saya pakai 4 pola itu saja. Ya, itu 4 pola biasanya pola juara itu. Siap.
1: Baik, ini perbincangannya menarik sekali ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung nih ya. Mungkin apa yang menjadi closing statement dan juga pesan dan harapan dari ketiganya yang sudah hadir ini, para narasumber luar biasa. Saya ke Bung Eto dulu, mungkin ada pesan dan juga harapan juga menuju Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bung?
3: Baik, untuk pendengar dan pemirsa RRI, harapan saya untuk Piala Dunia kali ini, kita kan pernah buat namanya pawai itu apa? Pawai menjelang Piala Dunia, mungkin tahun ini dibia kita selenggarakan lagi. Kemudian ya kita lebih ramai lah, lebih meriahkan Piala Dunia dalam hal positif lah, dalam hal positif nonton bareng, bagaimana kita sambil bicara bola dalam hal-hal positif itu saja.
1: Baik, Bung Rahmat silakan.
2: Kalau saya sih harapan besar dari pemerintah daerah memperbanyak tempat-tempat dan memfasilitasi nonton bareng. Karena terkadang itu nobar itu agak susah kami cari. Kadang ada yang mau pergi nobar di warkop, tidak punya uang untuk beli kopi. Ini begitu. Jadi harapan kami ada tempat-tempat seperti di taman di mana diadakan nonton bareng. Terima kasih.
1: Baik, Pak Jackson juga mungkin sekaligus juga dengan himbauan ke anak-anak muda nih ya, untuk jagakan timnas seperti itu.
0: Betul. Baik, kasih Bung Ryan. Kami semua punya harapan yang sama dari teman-teman Bung Rahman, Bung Berto, bahwa euforia Piala Dunia ini hal yang luar biasa bagi seantero dunia ini. Semua orang pasti menikmati sepak bola, dan saya juga menyampaikan ke teman-teman, adik-adik, bahwa euforia sepak bola ini jangan sampai kebangatan begitu, kelewatan, bahwa kita boleh karena fans, tapi kita juga menjaga keamanan, ketertiban kita selama kita menonton, karena ini butuh 35 hari lagi kita sampai pada pembukaan Piala Dunia. Harapan kita agar kita bisa nonton, kita bisa menikmati sepak bola itu dengan lebih baik dan menjaga keamanan. Terima kasih, baik, Ryan.
1: Ya. Dan tentu harapan kita semua ya, apalagi penyelenggaraannya begitu cukup panjang ya, nanti ya mulai di 11 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih Bung Eto dan juga Bung Rahman dan juga Bung Jackson. Siap. Ya. Ya, tadi kita sudah dengar ya bagaimana perspektif dari ketiga narasumber yang luar biasa ya. Ini bukan hanya mereka nonton bola dari jauh juga, tetapi bagaimana mereka telah berkecimpung secara langsung ini di dunia bola lewat pihak All Stars. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga tim-tim jagoan tadi nanti akan mengangkat trofi ya di Piala Dunia 2026. Sekali terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang telah menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak, dan juga Anda yang saat ini tengah mengikuti tayangan ini live dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak ya. Seperti yang tadi sempat kami sampaikan bahwa RRI ini menjadi penyelenggara juga ya, penyelenggara untuk penayangan ya seperti itu melalui program siaran nasional Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bentuk partisipasi dalam menyambut Piala Dunia 2026 yang di mana program ini berlangsung dari 15 April hingga Juni nanti 2026. Jadi Anda bisa menyimak secara langsung terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia di RRI tentunya. Dan saya Trilian Pamit, Showi Makasumasa.
4: Piala Dunia 2026 persembahan RRI Biak.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
1: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
2: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juli mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
0: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif